Vi sjöve geishar den chen la bríj i gónil, agus kodj den chóra vi edring. Mas mienle van chóra legi chlostjal, bein srei omlan den chlersho, kemni king, fuel mar fad trilu gan wall, hiu RTE Radio na Gaeltachta.